Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: Live for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah.
1: Latihan band yuk.
2: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan.
1: Terus?
2: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lo yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kesehatan.

0: kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Live for Yay Info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
1: Ngantuk.
0: Kamu
1: ngantuk. Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

sesak banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, nggak usah jaga keamanan warga yang berada.

0: Schlafzimmer.
1: Apa sih, ganggu deh, lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
0: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
1: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
0: Vin, nih aku kasih tahu ya.
1: Iya.
0: Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
1: Ih, kok serem ya?
0: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
1: Ih,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Teman terbaik.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: KPI Foyer Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for yay info.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu,
1: gak ada yang lain.
3: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
4: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
5: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace. Yeah.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ah, ribet, pelit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: GP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Mantap.

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

One to the left. One to the right.

0: Spotify for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa. Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Gini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for Yay Info.

0: atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Kamu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro2 FM se-Korwil 1.

0: Selamat sore teman Pro 2. Di saat ini kita kembali di acara tamu kita siaran berjaringan dan disiarkan langsung dari Korwil 1 Papua di Pro 2 RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke. Dan tentunya kita akan hadir sampai nanti jam 5 sore di sore ini. Dan di studio kami sudah kedatangan dua tamu yang tentunya cantik-cantik ya. Cantik atau manis ya? Oke, dan tentunya di sore ini juga kita berdua ya. Saya dengan Jonet, saya Mickey dan Jonet yang tentunya yang akan hadir menemani teman Pro 2 di siaran tamu kita di sore hari ini. Dan bagaimana Jonet, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Oke. Okay. Oke, kita langsung saja sapa dua tamu kita di sore ini. Oke. Okay. Jonet yang langsung sapa saja nih.
1: Oke, selamat sore Kakak.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Kakak boleh tahu ini namanya siapa nih Kakak?
2: Nama saya Andina, bisa dipanggil Dina.
1: Andina. Kalau Kakak yang satu?
2: Nama lengkap namanya Febriana. Linseo, biasa dipanggil Ain, biasa dipanggil Alen.
1: Alen. Kabar bagaimana hari ini?
2: Puji Tuhan baik. Kak Dina bagaimana? Kak Dina kabar baik? Ya,
3: puji Tuhan sehat.
1: Asik. Jadi hari ini ada lagi semangat atau lagi? Oke, baik.
2: Semangat sekali.
1: Oke.
0: Oke, dan tentunya di sore ini kita akan membahas ya, atau topik kita di sore hari ini dari komunitas jadi peluang industri kreatif dan event keren di Wamena. Itu untuk topik kita di tamu kita di sore hari ini. Tapi lebih khusus kita di sore hari ini kita akan membahas ya tentang curhat English Club ya. Dan kita akan mengenal lebih jauh apa sih curhat English Club yang ada di Kota Wamena. Jadi langsung saja nih, jangan kita mulai dari yang okay. Mana
1: nih, Kak? Mungkin dari Kakak Andin ya, Kakak Andini.
2: Andina.
1: Oke, Kak Andina, mengapa mengangkut tema Wamena Now and the Ten, the Art of Life?
2: Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi Wamena Now and Then, the Art of Life. Kalau bahasa Indonesianya Wamena sekarang dan dulu, seni kehidupan gitu ya. Jadi ini adalah tema dari acara Curhat Art Session yang kedua. Kalau yang pertama itu tahun lalu. Nah yang kali ini kita memang sesuai judulnya ya, Curhat Art Session. Jadi memang banyak berkaitan dengan pameran seni budaya. Tapi di sini kami juga punya misi tidak cuma memperkenalkan seni budaya Wamena, tapi juga kita mau menggali filosofi di balik seni dan budaya di Wamena itu sendiri. Makanya kita mau nostalgia dulu di Wamena itu seperti apa ya seni dan budayanya, kalau sekarang seperti apa ya. Nah, apa persamaan dan perbedaannya, apa kearifan lokal yang mungkin orang sekarang mulai lupa, tapi kita mau gali, kita mau perkenalkan lagi gitu. Misalnya kayak macam etai ya, etai itu kan seni musik khasnya Wamena ya. Kalau orang mungkin sekarang pikir seni musik khas Wamena tuh WCC. Yeah. Padahal WCC itu kan ada pengaruh dari luar. Iya, itu kontemporer. Nah, di sini kita mau kenalkan etai itu seperti apa dan apa makna di balik etai itu. Begitu.
4: Salah satu contohnya.
2: Salah satu contoh, tapi tidak cuma seni musik ya, ada juga seni busana, bahkan seni kuliner, seni rupa, ada lukisan dan pameran foto, kemudian seni kerajinan tangan, ada tanah liat, ada aksesoris tradisional dan aksesoris yang sekarang dimodifikasi begitu.
0: Oke, ini kembali ke Kak Andini lagi. Moksinya kan belum pindah ke Ade bagiannya. Ya, ini mungkin kalau tadi Jonet tanya kan agak jauh sedikit ya, ini kita kembali ya.
1: Oke.
0: Sebenarnya apa sih Curhat English Club ini, maksudnya ini seperti apa nih komunitas ini?
2: Okay, Curhat English Club ini sebagai kami sebagai panitia penyelenggaranya yang tadi ya, Curhat Art Session, Itu adalah komunitas berbahasa Inggris yang didirikan sama Kakak Tini dan Kakak Jem, pendirinya Cafe Curhat. Nah, sejak tahun 2024 ya. Kalau saya sih jujur baru bergabung tahun ini. Alen yang sudah lebih lama ya, dari tahun
4: setahunan, hampir 2 tahun lebih.
2: Iya. Nah, jadi kita kegiatannya adalah setiap minggu, setiap hari Jumat itu kita selalu kumpul di Cafe Curhat untuk bicara dalam bahasa Inggris. Tidak boleh bahasa lain, mau Inggris patah-patah, mau Inggris Tarzan, pokoknya harus Inggris.
1: Bahasa Inggris. Wajib bahasa Inggris.
2: Wajib bahasa Inggris. Karena ya tujuannya supaya melatih kita punya speaking gitu. Kalau kita terbiasa ngomong dikelilingi orang yang berbahasa Inggris, pasti kita akan lebih semangat ya untuk latihan, daripada kalau kita cuman dengar-dengar saja di TV atau ngomong sama ChatGPT. Pastinya lebih dan itu saya juga merasakan ya, sejak saya bergabung itu saya jadi lebih lancar ngomong Inggris karena bisa bicara langsung dalam bahasa Inggris, bahkan sama native speaker. Kakak Tini sendiri, ada Bapak Bas dan Mama Mirna juga sebagai yang ikut membimbing juga di English Club begitu.
0: Oke, kalau dari Ade Febri yang mungkin lebih senior ya dari senior hotel ini.
4: Iya, jadi selain kami belajar bahasa Inggris, kita melihat peluang bahwa teman-teman yang ikut Curhat English Club ini banyak sekali memiliki latar belakang, memiliki bakat-bakat yang memang luar biasa dalam minat dan bidangnya masing-masing. Ya, mulai dari yang muda, kayaknya di situ yang paling muda saya, sampai kakak-kakak semua yang kita lihat bahwa memang ini ada peluang yang kita bisa bikin. Nah, selain kita kumpul, apa nih dampak apa yang bisa kita kasih di dalam kota yang kita tinggal ini gitu. Jadi tidak hanya kita kumpul latihan bahasa Inggris, tapi kita punya dampak apa buat orang di sekitar kita. Jadi kita punya motto blessed to be a blessing, atau diberkati untuk memberkati. Di mana Tuhan sudah kasih kita berkat, kita sudah memiliki bakat yang masing-masing, bagaimana kita menyalurkan bakat kita melalui English Club ini. Jadi ini merupakan event kita yang keempat. Iya benar, empat. Kita punya event yang pertama sekali itu di Februari tahun 2025. Jadi di Februari 2025 kita ada pergi ke sekolah-sekolah berbagi kasih di hari Valentine. Kita ada ke SD Pesat. Di sana kita sharing dalam bahasa Inggris juga dengan adik-adik. Itu event yang pertama. Event yang kedua, Curhat Artisan 1 di tahun 2025 juga. Dan event kita yang ketiga yang paling baru itu di tanggal 2 Mei. Itu kita ada melakukan penanaman pohon di Napua. Hampir 2000 pohon, 1000 pohon lebih.
2: Iya.
4: Dalam kegiatan OIS Walk di bawah panitia Curhat English Club. Dan Curhat Artisan 3 ini merupakan
1: Dua
4: ini merupakan event keempat yang kita bangun dari English Club tadi, di mana klub biasa yang memang kita tujuannya hanya untuk belajar, hanya untuk improve, tapi improve kita punya skill bahasa Inggris, tapi kita rasa bahwa kita juga perlu berdampak untuk orang di sekitar kita.
0: Oke. Ini itu. Kita flashback kembali.
4: Boleh.
0: Mungkin siapa namanya? Aduh, lupa namanya.
1: Febriani.
0: Waktu pertama kali masuk di apa namanya?
4: Curhat English Club.
0: Ini memang sudah ada dasar bahasa Inggris atau memang masih belajar lah setelah gabung?
4: Pertama ikut memang Inggrisnya masih basic sekali, masih basic speaker yang tidak terlalu jago yang. Jadi itu kita punya English Club itu terbuka untuk memang umum, tapi khusus dewasa. Jadi bukan yang memang harus jago sekali bagaimana, tapi kita di situ memang merangkul untuk semua bisa sama-sama latihan speaking.
0: Oke, kalau
1: Andina.
0: Iya, kalau Andina sendiri bagaimana waktu pertama bergabung?
2: Oke.
0: Apakah sudah memang ada dasar atau memang sudah main?
2: Gimana ya? Mungkin hanya bule yang bisa menilai. Kalau saya pribadi familiar sama bahasa Inggris untuk baca, untuk tulis, tapi untuk speaking ini yang paling susah. Jadi karena saya sehari-hari nggak punya teman ngomong bahasa Inggris, jadi motivasi saya bergabung di English Club karena ya karena bisa melatih speaking itu, dan ternyata juga setelah saya masuk, oh menarik ya, kita tidak cuma diskusi-diskusi biasa saja, tapi kita bahkan bisa diskusi masalah sosial, diskusi apa ya yang bisa kita kontribusikan untuk komunitas gitu.
0: Oke. Ya tapi sejauh ini untuk bahasa Inggrisnya sudah bisa lah ya. Atau boxnya dari boxnya speak dan paham untuk mengerti berdialog begitu seperti bagaimana?
2: Yes, of course.
4: Skillnya langsung ditunjukkan.
0: Kalau Febriani sendiri bagaimana untuk sampai sekarang ini?
4: Untuk
0: ya paham lah.
4: Paham berbahasa Inggris. Dulu tuh hanya tahu yes no saja. Oh. Kadang kalau orang tanya tuh yes no tidak tahu artinya, tapi sekarang memang puji Tuhan sudah lebih baik dari sebelumnya, sudah kalau bisa. Orang ya sudah bisa lah, sudah bisa speak tipis-tipis lah sama bule nanti FBLB. Yeah, kalau mereka datang sudah bisa lah.
0: Yeah. Little-little lah ya gitu.
4: Ah, little-little I can.
0: Tapi sebenarnya sudah mahir lah mungkin ya, yeah. Sudah bisa lah ya.
4: Sudah bisa. Tidak lagi sudah tidak. Sudah lumayan lanjut. Bagus lah.
0: Oke, okay, kalau dari Jonet mungkin mau tanya.
1: Kalau saya ada Bung Meki.
0: Jangan Bung ya, terlalu.
1: Oh, Meki. Ini untuk kakak berdua ya, kakak Andina, aduh lupa lagi. Sama kakak Febriani. Apa yang membedakan curhat art season 2 dengan acara sebelumnya?
2: Oke, kalau saya tahun lalu saya sebagai penonton ya di Curhat Art Session 1. Kalau kali ini baru jadi panitia. Kalau yang saya lihat, kalau tahun lalu itu memang dia fokus pada seniman ya. Jadi bagaimana latar belakang seniman di Wamena, apa yang menjadi motivasinya berkarya, kemudian apa ya, apa juga makna dari karya-karya yang mereka buat, karena semua tuh penuh makna ya. Nah itu, kalau tahun ini memang seniman juga akan bercerita tentang makna karya mereka, tetapi semua itu dijalin dalam tema besarnya acara, yaitu Wamena dulu dan sekarang. Nah jadi nanti kita akan lihat ya, baik itu pameran foto yang dulu, nanti para senior-senior kita, ada Bapak Bas Maksi sebagai misionaris perintis ya, kemudian ada Bapak Cornel Oagai sebagai tokoh adat, ada Bapak Neri Pai

0: Mungkin Alan mau tambahkan?
1: Oh iya, sama kalau yang dulu mungkin tidak ada kampanye lingkungan hidup, tahun ini juga ada, hari kedua ada.
2: Ada juga.
1: Ada juga kampanye lingkungan hidup sesuai dengan event kita sebelumnya, OIS Walk. Karena nanti mau road OIS Walk 2 setelah event ini, jadi di situ juga kita ada angkat isu lingkungan juga.
0: Iya, karena mungkin sedikit menambahkan, tadi kan judulnya The Wamena Now and Then, The Art of Life, seni hidup. Nah, seni hidup ini kita akan bagi jadi seni hidup harmonis dengan sesama dan seni hidup harmonis dengan alam. Nah, makanya kita juga sekaligus kampanye lingkungan hidup tadi. Gitu.
2: Oke. Oke, teman berdua, kita tahan dulu ya untuk
3: tahan dulu.
2: Nanti baru kita lanjut lagi. Dan tentunya nanti kita akan masih membahas terus ya lebih dalam tentang Curhat English Club. Jadi tetap stay terus di acara tamu kita di sore hari ini. Dan tentunya nanti buat teman berdua ya yang lagi dengar di sore hari ini dan ingin bertanya, bisa lewat TikTok RRI Wamena, bisa bertanya, dan tentunya kamu bisa lewat nomor HP-nya Pro 2 juga di 0811482842. Dan tetap stay terus di sore hari ini, kita akan kembali lagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bus. Masih di acara tamu kita, siaran berjaringan Korwil 1 Papua dan disiarkan dari RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke. Dan tentunya masih bersama kami berempat ya, menemani suasana sore kamu teman Pro 2 di saat ini. Dan masih membahas seputar curhat English Club ya teman Pro 2. Oke, Om Jonet.
1: Ada.
0: Iya, ada. Om Jonet, kok Om Jonet ya, tua sekali ya. Jonet maksudnya, iya.
1: Iya. Ini kakak berdua, kan dalam setiap kehidupan kita pasti kan ada kendala. Nah, saya mau tanya nih, ada mungkin kendala-kendala apa tuh yang kakak alami selama mengikuti Atsiason curhat apa nih?
2: Selama menjadi panitia curhat Atsiason 2.
1: Atsiason 2.
3: Oke, kendala. Dari Nona Alen dulu.
2: Kalau saya sih sejauh ini tidak ada kendala, soalnya kita tim solid sekali. Yang pertama tuh tim solid sekali, semua panitia nih rendah hati, semua tahu posisi dan semua tahu kerjanya. Jadi tidak ada yang kayak terlalu bagaimana-bagaimana, semua tahu posisi dan mau kerja di mana, jadi semuanya ikut arus saja, puji Tuhan, lancar semua, tidak ada apa ya, terlalu yang masalah internal apa segala macam tuh, puji Tuhan sejauh ini tidak ada. Lancar-lancar semua.
4: Puji Tuhan juga kolaborasi kami dengan para artis, para speaker, MC, performer itu juga berjalan lancar. Jadi memang ini kami membuat wadah untuk semuanya bertemu. Kami senang juga ya bisa mengkoneksikan artis yang satu dengan artis yang lain. Mungkin ada yang sudah baku kenal, tapi ada yang baru kenal dan mereka happy gitu, bisa kolaborasi gitu.
1: Mungkin terus dari Meki.
0: Oke. Ya mungkin sebelum saya bertanya buat teman Pro 2 yang tentunya merilai siaran ini dan ingin bertanya, bisa langsung aja di 08114828 untuk di WA-nya. Dan juga bisa lewat TikTok RRI Wamena ya, jadi mungkin kamu mau bertanya ya seputar tentang curhat English Club di Wamena ini kira-kira seperti apa dan bagaimana, langsung saja bisa ya untuk bergabung. Oke, mungkin ini kita kembali lagi ya ke curhat English Club ya. Jadi untuk kalau visi dan misinya nih seperti apa nih untuk curhat English Club? Kalau dari Alin sendiri bagaimana?
2: Oke Kak, jadi kalau visi misi dari Curhat English Club ini lebih ke pengembangan SDM yang ada di Wamena khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Jadi bagaimana merangkul orang-orang sekitar, teman-teman sekitar untuk peduli dengan bahasa gitu. Jadi seperti yang teman-teman semua sudah tahu, di era modern, era digitalisasi ini bahasa sangat penting untuk koneksi dan menghubungkan juga banyak ini ya, iya kan Kak Dina, banyak hal melalui bahasa. Jadi ini merupakan salah satu visi kayaknya yang di memang dipegang sama kita punya pendiri Curhat English Club gitu.
0: Oke, itu yang untuk jadi visi misinya ya.
4: Itu yang blessed to be a blessing.
2: Iya, sama yang paling utama yang blessed to be a blessing.
4: Makanya kita enggak cuman diskusi saja, tapi kita merencanakan kegiatan, membuat kegiatan dan mengeksekusinya.
0: Gitu. Oke, terus kalau untuk bergabung dengan ini memang dibatasi atau seperti apa nih? Dari Alin atau
4: untuk Febri,
0: untuk anggotanya nih.
2: Oh, untuk bergabung.
0: Iya, bergabung. Memang kalau khusus atau bisa lah untuk kayak contohnya nih dari Jonet mau bergabung atau teman-teman lain, itu kira-kira ada persyaratannya atau?
2: Persyaratannya tuh mungkin cuman yang untuk apa Curhat English Club ini khusus untuk dewasa. Jadi tidak bisa untuk anak sekolah atau anak yang di bawah umur, tidak bisa khusus untuk dewasa.
0: Berarti 17 tahun ke atas.
2: Iya, 17 tahun ke atas. Itu sih persyaratannya mungkin.
0: Tidak ada yang lain.
2: Tidak ada yang lain.
1: Persyaratan tuh harus bahasa Inggris.
2: Harus gitu. Grammar bagus tidak?
0: Atau mungkin hafal tenses dan sebagainya.
2: Tidak. Kita juga kebanyakan sharingnya tuh dengan bahasa Inggris yang memang sehari-hari, yang memang yang bisa kita pahami, yeah. Tidak yang terlalu keras-keras sekali yang kayak bagaimana harus gini, tidak juga. Jadi lebih santai juga, jadi lebih fun juga buat kita.
4: Ya, yang penting mau belajar dan mau ngomong Inggris sepanjang diskusi.
2: Kebanyakan yang gabung setelah tahu Inggris kemarin Kak Stefanus ya, ada temannya datang, mau datang, cuman pas tahu full Inggris langsung
1: langsung minder.
2: Iya. Padahal kita di situ semua juga masih belajar. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau bergabung, kita ada punya akun sosial media juga, Instagram Curhat English Club. Mungkin bisa berkabar di situ. Yang paling utama mungkin sebelum gabung bisa berkabar dulu toh biar kita juga tahu. Ya, mungkin seperti itu saja sih.
0: Oke, terus kalau untuk kesehariannya di Curhat English Club nih ketika kumpul itu hal-hal apa saja yang dibahas dalam klub ini? Dari
4: Jadi ini yang unik dari Curhat English Club ya, setiap minggu temanya akan berganti dan Curhat English Club ini juga memberi kesempatan untuk setiap membernya mempresentasikan suatu topik pilihannya sendiri. Nah, jadi misalnya kalau kayak minggu lalu itu kita bahas tentang forgiveness, pengampunan. Nah, di situ akhirnya kita banyak curhat-curhat tentang luka masing-masing, gimana susahnya mengampuni. Ada satu kakak namanya Kakak Lia yang presentasi. Tapi dua minggu yang lalu itu temanya lain lagi. Temanya apa ya?
2: Kindness
4: ya, the power of kindness gitu. Itu orang lain lagi, member lain lagi yang bawakan. Terus waktu Piala Dunia kemarin, musim Piala Dunia, temanya ya tentang bola. Dunia. Jadi kita bikin kuis kecil-kecilan gitu. Ya itu sih. Jadi macam-macam ya.
2: Jadi English Club-nya tuh lebih fun ya, yang tidak menekan atau bagaimana gitu. Jadi sebelum pembahasan yang berat, yang panas, kita biasanya ada ice breaking, kita pakai games. Tapi semuanya itu dalam bahasa Inggris yang bikin kita memang familiar dengan kata-kata itu. Kadang nih kita cuman baca tapi karena tidak dipakai kita hanya kayak pikir, saya bisa jawab tapi cara ngomongnya bagaimana. Nah, dengan ikut English Club ini sangat membantu kita sekali dengan terbiasa presentasi dengan topik yang berbeda. Kita punya vocabulary juga semakin banyak, semakin berani juga. Pertama kali saya presentasi saya gemetar, padahal dengan orang yang itu saja. Cuman memang sangat berpengaruh sekali lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi semakin sering dipakai, semakin fun lingkungannya, semakin fun orang-orang menerima kita, itu juga sangat berpengaruh. Jadi English Club ini sangat-sangat komunitas yang betul-betul positif sekali.
0: Oke.
5: Maggie, ini ada pertanyaan lagi untuk kakak berduanya.
2: Siap.
5: Kan kegiatannya nanti tanggal berapa dong?
4: Untuk 3-5 Agustus, Senin sampai Rabu.
5: 5 Agustus ya.
4: Benar.
5: Ah, apa saja kegiatan yang bisa kita nikmati kalau kita pengunjung ini datang di kegiatan itu kakak?
4: Yang bisa dinikmati, yang pertama adalah talk show. Ini adalah seperti kegiatan. Memang kita tidak talk show sepanjang hari ya, tetapi di sini kita mau memperkenalkan. Jadi dari Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri, semua yang sudah hidup lama di Wamena ya, mereka akan bercerita dengan foto-foto tentang bagaimana Wamena dulu. Termasuk apa saja nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya yang baik yang mungkin sekarang sudah mulai luntur begitu. Itu yang pertama ya, talk show. Tapi kita juga akan melihat performance Etai dan Pikalu dari teman-teman pemuda Wamena ya. Ada dari Welesi, ada dari Kakak Joni
2: dan tim
4: begitu. Kemudian nanti Etai juga kita tidak cuma dengar tapi kita bisa ikut menyanyi bersama juga. Kasih angkat-angkat sedikit. Jadi kita mau semua itu menikmati budaya Wamena. Kemudian kita juga bisa melihat pameran lukisan dan foto. Kalau lukisan nanti artisnya dari Kakak Anil Wakangger, mungkin pernah dengar ya. Kakak yang keren itu. Pokoknya yang dia bisa
0: melukis
4: itu. Melukis di berbagai media. Nah, nanti dia juga akan pameran dan juga kelas melukis ya. Jadi ini yang tadi kita promosikan ke, ada kelas melukis gratis dari Kakak Anil. Jadi maksudnya gratis cuman bayar tiket masuk acara, tapi untuk kelasnya sendiri gratis untuk 20 orang dewasa. Di situ kita tidak cuman diajarkan melukis, tapi kita diajarkan memaknai lukisan yang kita buat. Jadi nanti akan sharing langsung ya dengan Kakak Anilnya sendiri tentang lukisan ini maknanya apa untuk saya. Nah, bagaimana saya membuat lukisan ini hidup dan orang yang melihat lukisan saya tuh mereka mengerti, bisa ikut menghayati maknanya, begitu. Itu kelas eksklusifnya. Kemudian ada lelang juga, lelang lukisan dan foto. Jadi teman-teman bisa sekali ya, kalau teman-teman lihat, aduh ini bagus sekali kak lukisannya, lalu teman-teman mau beli sangat bisa, tapi sistemnya lelang. Nah, jadi siapa yang taruh harga tertinggi nanti dia yang akan dapat. Ya, ini untuk menghargai seniman kita juga ya. Itu. Kemudian ada juga workshop ya.
2: Ya, workshop.
4: Workshop kerajinan berbahan alam. Jadi di situ tidak cuma dengar-dengar tapi bikin langsung dan dipandu oleh Kakak Agusta Bunai dari Labewa Fashion Papua. Nah, dia tuh biasa bikin apa ya? Merajut, ya jadi busana. Aksesoris, busana dari bahan-bahan alam, begitu. Itu. Kemudian ada juga aktivitas nanti kita ada. Akan melukis bersama juga loh. Tapi nanti surprise ya. Kita maksudnya semua pengunjung bisa melukis bersama, bahkan bisa ikut membuat tanah liat juga.
2: Betul,
4: seperti tahun lalu. Jadi sebenarnya aktivitasnya banyak. Bisa juga permainan tradisional.
0: Yang ada di sini.
4: Ya. Ada, ya namanya si Kopo. Mungkin pernah dengar kan?
0: Si ya, tahu. Ya. Ya, kalau Jonet sampai tidak tahu nih waduh, harus pergi dari Wamena.
4: Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau aktivitas banyak sekali.
2: Banyak yang bisa dieksplor di sana.
4: Banyak yang bisa dieksplor.
5: Kita bisa bergabung ya.
0: Iya, bisa.
4: Oh, sangat bisa. Kita akan tunggu ya. Kemudian ada juga face painting ya.
2: Betul.
4: Ya, jadi lukis wajah Kakak Oder Pawika. Kemudian ada juga
2: dari Hulkam Cafe Kakak-kakak.
4: Ya.
2: Ada kopi juga
4: Kakak yang Minus Wetipo. Nah, dengan gerobaknya yang legendaris itu.
2: Iya.
4: Dia akan hadir. Jadi itu sebenarnya sebuah karya seni juga ya, gerobaknya Kakak Tinus tuh. Karena betul-betul dirajut begitu ya kayunya, dirajut, diukir sendiri kayunya. Nah, nanti ada juga kuliner zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, itu teman-teman bisa coba icip-icipi juga. Ya, banyak ya.
2: Kayaknya saya mau tambahkan sedikit. Jadi mungkin tadi Kakak udah dengar nih orang tua semua, tapi sebenarnya tidak orang tua semua. Karena ada kolaborasi juga lintas generasi. Nah, yang tadi seperti Bapak Bas, Bapak Cornel, Bapak Neri, mereka mungkin dari generasi dulunya. Nah, kita kolaborasi juga dengan kita punya teman-teman generasi muda. Di sini ada Luis Mandala Mabel juga, putra pariwisata. Terus ada juga Ade Mayer, Ade Eva, mereka juga putra-putri pariwisata. Ada kakak-kakak pecinta alam yang nanti hari kedua nanti mereka juga ikut ambil bagian dalam panel lingkungan. Ada Kakak Irul mungkin tahu, sangat aktif di Instagram. Ada kakak-kakak dari Papua Terada Sampah juga, komunitas lingkungan yang memang sangat berdampak di tanah Papua. Ada juga kakak Jejak Perawat dengan konten-kontennya. Pokoknya kan kalau datang tidak kosong, kan akan datang dengan di tempat yang memang semua tuh ada isi.
4: Oh,
2: jadi ini eksklusif juga.
0: Okay.
2: Maksudnya sangat eksklusif, tempat kecil yang di setiap sudut tuh kan bisa belajar kan, tidak akan.
4: Saya tambahkan ada pohon juga.
2: Oh iya, di sana ada lelang
4: ada
2: pohon.
4: Ada banyak bibit pohon. Ada 50 bibit pohon endemik, jadi pohon khas Wamena. Ada ya kayak pohon sin,
2: pohon
4: kasuarina, gitu-gitu. Itu pohon yang maksudnya kita juga berharap ya dengan orang datang mereka tahu, oh, ini pohon asli Wamena, jangan sampai dia punah. Karena kalau kata Bapak Bas, pohon ini, pohon-pohon Wamena itu punya kelebihan karena dia bisa bikin tanah subur.
2: Gitu.
4: Ini pokoknya penting sekali, bikin tanah subur, bikin tanah kuat, tidak longsor, tidak banjir. Nah, jadi itu kita mau kenalkan pohon-pohon itu gitu.
0: Oke, sebelum kita lanjut ya, ini ada pertanyaan dari TikTok RRI Wamena ya. Jadi dari akun Tini Homeschool ya. Jadi menurut Ade, kenapa penting ada kegiatan seperti curhat art session di Wamena? Jadi dari Alin dan Adriana, kira-kira siapa yang mau jawab nih? Langsung jawab saja ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Kenapa penting? Karena ini selain dia tentunya dia acara edukasi untuk berbagai kalangan ya. Tidak cuman yang muda, yang tua juga. Dan cuman tidak cuman orang di Wamena. Tapi kan karena kita ambil waktu ini di Minggu Seni Budaya ya. Karena ada FBLB, ada acara-acara lain dalam minggu yang sama. Nah kenapa? Karena kita mau menjangkau banyak orang. Jadi harapannya kalau banyak orang datang dari luar Wamena, mereka bisa mengenali ini loh budaya Wamena yang sebenarnya. Dan banyak loh kearifan lokal yang bisa kita dapat dari Wamena ini gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau dari Alin mau tambahkan?
2: Kalau saya, kalau ke Kadina fokus orang luar ya. Kalau saya ini fokusnya kayak teman-teman di Wamena khususnya. Okay. Jadi untuk teman-teman di Wamena, kenapa event-event begini tuh penting sekali? Jadi menurut saya pribadi, event-event begini penting karena kita punya akses belajar mengenai budaya nih minim sekali. Kadang di sekolah-sekolah itu kita belajarnya bukan sejarah perkembangan budaya di Papua di ini, tapi lebih kayak umum Indonesia. Jadi dengan adanya wadah ini, karena khususnya di edukasi juga toh, jadi teman-teman kan bisa belajar secara eksklusif, kan bisa dengar langsung dari narasumber, bisa tanya. Maksudnya ini tuh tempat yang penting sekali untuk kita belajar bersama-sama. Jadi event-event kayak begini, seperti Curhat Artisan, bahkan minggu-minggu dari tanggal 3 ke atas itu banyak sekali event yang memang menurut saya sangat apa ya, sangat mengembangkan pemahaman teman-teman juga, kreasi teman-teman kalau benar-benar mau ikut itu sangat berguna sekali untuk teman-teman, mungkin itu.
0: Oke. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi mungkin nanti kalau dari sini, setelah dari sini terus Jonet mau bergabung bisa ya?
2: Bisa ya, kita dibuka. Tunggu kalau kakak okay. datang.
0: Atau mungkin teman-teman yang lain yang mau bergabung juga, mau belajar tentang bagaimana belajar bahasa Inggris ya mungkin ya.
2: Bisa.
0: Ya bisa ya. Oke, ini mungkin kembali ke yang tadi mungkin Alin dan Adriana sampaikan ya, yang tentang Bapak Bas. Jadi Bapak Bas ini mungkin lebih senior atau seperti bagaimana nih? Tadi mungkin ada sampaikan ya, mungkin dari Bapak Bas yang sudah dewasa enggak? Ya. Maksudnya yang ikut dalam komunitas ini.
4: Iya.
0: Ya, kira-kira Bapak Bas nih mungkin pendiri atau yang menjadi motivasi buat?
4: Ya, Bapak Bas ini motivator yang sangat penting di English Club. Jadi Bapak Bas Maksi dengan istrinya ya, Ibu Mirna Maksi, itu mereka sering sekali ikut di Curhat English Club sebagai, sebenarnya bisa dibilang sebagai co-fasilitator ya. Karena mereka juga ikut ya sebagai native speaker ya, mereka ikut membimbing dan juga memandu games-games, kadang mereka juga memberikan materi pengayaan gitu. Ya itu sih, sama sebenarnya bisa dibilang ya Bapak Bas, Mama Mirna itu dengan sama-sama dengan Kakak Tini, mereka yang menemukan Curhat English Club ya.
0: Jadi yang membuka lah
4: ya. Iya, iya.
0: Oke, terima kasih.
5: Maggie, ini sangat menarik ini. Kalau kakak berdua, ini kan akan ada Curhat Art Session 2. Ya toh? Apakah Curhat Art Session ini akan menjadi agenda rutin untuk setiap tahunnya ke depan ini?
2: Pasti akan menjadi agenda tahunan, dan setiap tahunnya pasti juga akan dengan tema dan
4: berbeda.
2: Tema dan ini ya, terobosan-terobosan baru yang memang sangat menarik.
5: Oke.
0: Oke, Jonet ya, kita tahan lagi dulu, kita hadirkan satu lagu dulu ya sebelum nanti kita kembali lagi membahas ya seputar tentang Curhat English Club ya. Dan tentunya siaran ini disiarkan di RRI Jayapura, Biak, Nabire, Serui dan juga Merauke.

Tamu kita

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman berdua masih di acara tamu kita siaran berjaringan Korwil 1 di sore hari ini. Dan masih bersama kami berempat ya. Saya, Jonet, dan juga tamu kita ya. Dua wanita cantik dan manis ya. Wais, terlalu lebay juga ya, Jonet. Atau tidak?
1: Tidak
0: ya.
1: Aman saja.
0: Iya, dan tentunya kita masih membahas ya seputar Curhat English Club, dan kita kembali ke Curhat Art Session ya untuk kegiatannya nih. Jadi kira-kira untuk sejauh ini untuk persiapannya seperti apa nih? Mungkin bisa dibagikan dari Alin atau dari Ardinanya?
2: Oke, ya karena sudah dekat sekali dengan acara. Ya, persiapannya kami sudah bertemu ya dengan semua artis, semua speaker, dan puji Tuhan kita semua solid dan kita semua semangat untuk meramaikan acara ini. Kemudian hari ini ada Alen, ada keliling-keliling.
3: Oh iya.
2: Kita bagikan undangan ini untuk sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan juga hotel-hotel juga. Karena kami berharap semakin banyak orang yang tahu ya tentang acara ini. Begitu, kemudian ya mungkin itu ya, jadi persiapannya sudah 90% ke atas.
0: Berarti tinggal tunggu tanggal mainnya.
2: Ya, betul. Nanti, oh ya, acaranya jam 1 sampai jam 5 setiap hari, jadi dari hari Senin sampai Rabu jam 1 sampai 5. Jadi kakak-kakak yang kerja, yang sekolah itu bisa kalau ini pulang mampir ke Cafe Curhat.
0: Oke, jadi nanti kegiatannya di Cafe Curhat ya?
2: Betul.
0: Oke. Ya, dari Jonet, mau ini tanya?
1: Mau tanya lagi nih.
2: Oke.
1: Asik. Ini kakak, apa manfaat yang diharapkan dan dirasakan masyarakat setelah khususnya nanti acara ini selesai gitu untuk kegiatan Curhat Art Session 2 ini?
2: Oke, Mama Alen dulu.
3: Ya. Manfaatnya mungkin yang pertama itu mereka selain mereka datang itu tidak hanya kosong gitu ya. Tentunya mereka datang pertama mereka dapat ilmu mengenai kalau yang datang anak-anak Gen Z atau milenial, mungkin mereka yang pertama akan tahu banyak informasi tentang Wamena di tahun 60-an. Kadang akses yang mereka dapat mungkin kurang ini, tapi mereka dengar-dengar berita angin atau apa, tapi nanti besok itu teman-teman bisa belajar karena ada galeri foto kan, galeri foto tahun 60-an, jadi dampak pertama yang mereka bisa dapat itu, mereka bisa langsung lihat gambaran dulu itu seperti bagaimana. Dampak pertama. Dampak kedua, mereka juga, kita harapannya mereka makin peduli dengan lingkungan. Sesuai dengan kita punya tema hari kedua yang nanti ada kampanye tentang lingkungan gitu. Dampak yang berikut mungkin mereka lebih apa ya, lebih aware lagi dengan pelestarian budaya tentunya. Bagaimana mempertahankan budaya, bagaimana apa ya, hal-hal kecil yang memang bisa dipertahankan bersama gitu. Nanti tidak sharing banyak sini, jangan over sharing. Kalau mau tahu, datang.
0: Jadi intinya tuh tiga tadi ya.
3: Iya, yang tiga tadi tuh poin pentingnya. Kalau mau tahu lebih dalam, nanti
0: bergabung
3: kenalannya saya, nanti di sana. Seperti itu.
2: Mungkin saya tambahkan sedikit, manfaat yang diharapkan adalah kita mau meningkatkan koneksi dan kebersamaan. Ya, seperti kita tahu Wamena nih kota yang kecil saja, tapi kita pingin sesama kita ini semakin apa ya, baku kenal dan juga baku rangkul. Kita ingin merangkul semua, mengingatkan bahwa kita ini sama-sama warga Wamena. Jadi kita perlu melestarikan budaya, kita semua punya tujuan yang sama, begitu.
1: Oke. Ya. Tapi ini sudah jam ini ya, 16.52 sudah mau adik. Masih mau bertanya tapi sudah jam jadi.
0: Ya, karena waktu juga yang membatasi ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara tamu kita di sore ini, ya mungkin ada harapan atau mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk kegiatan ini dan untuk kedepannya seperti bagaimana? Mungkin dari Alin yang mau sampaikan duluan atau dari Ardiana?
2: Kalau saya pesannya cuma satu, jangan lupa datang. Karena di situ kamu tidak akan rugi. Ya, di sini kami memang sengaja buat harga tiketnya terjangkau ya untuk masyarakat, seluruh masyarakat. Kalau untuk umum 20.000 saja per orang. Bahkan untuk pelajar, baik itu anak sekolah atau mahasiswa, hanya 10.000 per orang. Kita sengaja kasih murah supaya semua mau datang, karena kalian tidak akan rugi. Dan kita juga berharap acara ini betul-betul bermakna untuk semua yang hadir begitu.
0: Oke, kalau dari Alin?
3: Jangan lupa datang sesi kenalan selanjutnya nanti di Curhat Art Season 2 tanggal 3 sampai tanggal 5.
0: Oke. Oke. Oke, dan iya. Dan apa? Dan jangan lupa ya untuk nanti datang ke acara Curhat Art Season 2 ya. Dan tentunya nanti sudah ada untuk apa namanya? Untuk informasi-informasi sudah ada di media sosial, media sosial ya. Media. Kalau untuk media sosial dari ini English, mungkin sebelum lanjut mungkin bisa kasih tahu gitu ke teman Pro 2.
2: Ya, ada dua akun ya, akun Curhat English Club sendiri, tapi ada juga akun Curhat
3: Art Session 2.
2: Ya, judulnya Curhat Art Session, Curhat Art Session saja. Oh ya, app. Curhat Art Session tanpa spasi ada di Instagram.
3: Iya, yang mau lebih tahu tentang English Club bisa di add Curhat English Club. Tapi yang mau tahu banyak informasi tentang Curhat Art Season 2 bisa di add Curhat Art Season 2.
0: Oke, di situ semua sudah ada ya untuk nomor telepon apa untuk dihubungi.
3: Benar.
0: Oke, jadi mungkin yang dari luar Wamena yang mungkin ingin datang ke Wamena terus ingin lebih tahu mungkin bisa ya. Cari saja di akun sosial ya, Instagramnya. Oh berarti di Instagramnya saja ya?
3: Benar, Instagram saja.
0: Oke, jadi mungkin masih ada tambahan lagi sebelum kita mengakhiri. Ada hal lagi yang mau disampaikan?
2: Kalau dari saya, manfaat harapan saya dengan teman-teman datang di Curhat Art Session ini tidak cuma untuk kami panitia, tapi untuk seniman-seniman yang mengisi acara. Jadi kami berharap seniman-seniman di Wamena ini semakin dikenal. Jadi misalnya ada musisi Etai Pikalu nih yang bisa diundang ke acara-acara lain, contohnya. Oh, ada pembuat tanah liat yang kita bisa pesan tanah liat gitu dan sebagainya. Itu dari saya.
0: Oke. Deralin terakhir.
3: Yang terakhir mungkin dari saya, tadi terakhir terus apa tipe apa? mungkin yang paling terakhir itu saja, Kam. Apa ya, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi pokoknya Kam datang, kita akan kenalan lebih dalam di sana. Kamu tanya-tanya apa lebih bagus langsung di sana biar lebih enak juga toh. Atau sosial media bisa, tadi kita sudah info. Mungkin pesan terakhir, Kam terdatang, Kam rugi sekali karena ini memang event yang menurut saya bagus sekali untuk anak muda, untuk semua kalangan pokoknya. Jadi Kam terrugi kalau Kam datang.
0: Oke, terima kasih. Ya, jadi pendengar Pro 2 di sore ini yang pastinya yang merilai siaran Pro 2. Jadi mungkin yang ingin tahu lebih jauh nanti bisa datang ya di tanggal 3 sampai 5 Agustus 2026. Dan terima kasih ya sudah hadir Alin dan juga Ardiana ya di sore hari ini di acara tamu kita. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah merilai di sore hari ini ya. Ada Pro 2 Jayapura, Biak, Nabire, Serui, dan Merauke. Saya Miki dan juga Jonet. Undur pamit untuk siaran tamu kita di sore hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di hari Selasa mendatang. Selamat sore.
4: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM tamu kita dari Korwil 1.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos gak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas tong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu, meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku.

90,1 FM Po2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Po2, apa kabarnya malam ini? Semoga harinya menyenangkan ya. Dan sekarang saatnya sedikit rileks setelah seharian beraktivitas ya teman Po2. Karena setelah 2 hari aku libur ya teman Po2, akhirnya malam ini Febri balik lagi buat menemani malam kamu nih dari part 4 juga malam dari jam 18 sampai nanti 24 waktu Indonesia Timur ya, atau sampai tutup siaran nanti ya. Jadi kamu bakal ditemani dengan obrolan santai, informasi menarik, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam kamu ya. Jadi buat kamu nih yang baru pulang kerja atau masih di jalan, lagi nugas, lembur, atau mungkin sudah santai di rumah, ayo nikmati malam ini bareng Po2 ya. Jadi jangan kemana-mana ya, karena Febri bakal menemani kamu sampai nanti tengah malam hanya di 90,1 FM Po2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mau dibawa kemana, Dok, sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya, enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

90,1 FM Pua 2 RRK Jayapura, teman terbaik kamu. Mumpung lagi di program Sabar, yaitu Sehat Bareng Pua 2, ya teman Pua 2. Jadi Febri mau bahas sesuatu yang sering banget jadi perdebatan gitu ya. Soalnya ada makanan yang Febri akhir-akhir ini sedang suka banget buat dimakan gitu, lagi doyan banget buat makan ya. Nah, yang jadi perdebatannya adalah salad buah itu sebenarnya sehat atau enggak sih? Soalnya kan banyak yang bilang ya, kan isinya buah, pasti sehat dong gitu kan. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang, itu kan pakai mayonnaise, susu, keju, bahkan ada yang topping-topping lain gitu kan. Jadi itu masih sehat atau enggak sih gitu ya? Tapi ya jawabannya sih tergantung ya teman Pua 2. Kalau salad buah itu memang lebih banyak isi buah segarnya, kayak stroberi, apel, anggur, kiwi, pepaya, melon, atau semangka gitu, atau buah naga ya. Tentu itu pilihannya yang baik. Buah kan mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dibutuhkan ya sama tubuh gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan justru sausnya teman Pua 2. Karena kalau mayonaise itu kayak kalau mayonaise, susu kental manis, krim, keju atau topping manis yang terlalu banyak itu otomatis kandungan gula dan kalorinya juga ikut meningkat gitu ya teman Pua 2. Jadi manfaat buahnya tetap ada, tapi kalorinya juga bisa bertambah cukup banyak teman Pua 2. Tapi bukan berarti salad buah jadi makanan yang gak sehat ya teman Pua 2, tetap boleh dinikmati kok. Hanya saja porsinya perlu diperhatikan. Jadi kalau bisa pilih yang sausnya tuh secukupnya atau lebih banyak buah daripada topping-topping kayak ya itu, balik lagi sausnya, mayonaise dan lain-lainnya. Dan buat teman Pua 2 yang lagi menjaga pola makan ya, salad buah itu bisa jadi cemilan yang enak gitu. Tinggal pilih versi yang lebih ringan, misalnya menggunakan yogurt yang tanpa banyak tambahan gula gitu ya, atau mengurangi saus dan topping yang terlalu manis gitu ya. Jadi intinya salad buah tetap bisa menjadi pilihan yang sehat ya, asalkan komposisinya seimbang teman Pua 2. Jangan sampai buahnya cuma dikit tapi mayonaise dan kejunya malah lebih banyak ya teman Pua 2. Nah, kalau teman Pua 2 sendiri lebih suka salad buah yang full buah dengan sausnya itu tipis, atau tim yang kejunya itu belum menumpuk, rasanya belum afdol gitu ya teman Pua 2.

0: AI for Yay Info. Satu, dua,
1: tiga. Cari tempat. Cari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 malam ini, Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI menegaskan komitmennya mendukung pengusulan tempe Indonesia menuju UNESCO sebagai warisan pengetahuan dan budaya bangsa. Dukungan tersebut juga diarahkan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI, Neni Hadi Cahyanto, mengatakan organisasi tersebut siap membersamai panitia pengusung tempe Indonesia menuju UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pengetahuan, budaya, inovasi, dan kearifan bangsa yang layak diperkenalkan kepada dunia. Neni mengatakan dukungan tersebut sejalan dengan misi KOWANI memperkuat ketahanan pangan melalui pemberdayaan perempuan, dan menurutnya gerakan itu juga mendorong diversifikasi pangan lokal, hilirisasi, penguatan koperasi, dan pengembangan UMKM pangan. Dan KOWANI berharap dukungan terhadap pengusulan tempe Indonesia menuju UNESCO memperkuat pengakuan dunia terhadap warisan budaya Indonesia, dan langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi perempuan dalam pembangunan bangsa, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Teman terbaik.

0: Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.
1: Info Pro 2 FM.
2: Masih di Info Papua 2, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Clemens Tangan, menegaskan komitmennya bersama seluruh jajaran untuk mendukung penuh penerapan aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau AMAN sebagai sarana pelaporan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan. Komitmen tersebut disampaikan Clemens Tangan saat diwawancarai di ruang kerjanya di Jayapura, Selasa 28 Juli 2026. Menurutnya, seluruh jajaran Kementerian Agama di Papua akan bekerja secara maksimal agar aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat. Aplikasi AMAN merupakan layanan berbasis web yang diluncurkan Kementerian Agama sebagai pusat aduan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan. Dan melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan dugaan kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dan Clemens berharap kehadiran AMAN dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, sekaligus mendorong terciptanya ruang belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan di Provinsi Papua.
1: Info Pro 2 FM.

0: Yay for Yay Info. Aku nelpon kamu dari tadi kok hilang-hilang timbul. Kelelep ya.
1: Oh, enak aja. Emang nelpon sambil berenang? Ini nih kayaknya mikrofon HP aku ada masalah. Gini-gini mikrofon itu penting banget loh. Kalau enggak, ya masa nelpon disambungin toa. Hebat bener yang nemuin mikrofon ya.
0: Yes kakak, itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5.000 ya. FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung

Gantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

50,1 FM Po 2 RKG Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Po 2, sekarang waktunya ya esensi buku atau wadah buku ya teman Po 2. Tapi sebelum mulai, Febri mau jujur-jujurkan dulu nih ya. Kalau ditanya Febri suka baca buku atau enggak gitu, ya jawabannya enggak terlalu teman Po 2. Apalagi kalau udah lihat kayak novel gitu ya, yang tebalnya sampai ratusan halaman gitu ya, baru pegang bukunya itu kadang udah mikir gitu, ini selesai bacanya tahun berapa ya. Tapi kalau ditanya ya, ada gak sih buku yang disukai atau enggak atau yang jadi favorit? Jawabanku adalah ada teman Po 2 ya. Jadi gitu-gitu juga, meski gak terlalu suka baca buku-buku yang tebal gitu, ada buku yang aku suka gitu. Nah, kalau ditanya nih, apa sih buku yang disuka? Nah, jawabanku adalah Le Petit Prince atau The Little Prince kayak Anthony de Saint-Exupéry. Mungkin teman Po 2 itu ada ya yang pernah dengar judul lagunya gitu ya. Atau bahkan pernah lihat gitu ya sampul bukunya di toko buku. Sekilas memang kelihatan kayak buku anak-anak ya, teman Po 2. Dan ilustrasinya tuh sederhana, simpel aja. Tokoh utamanya tuh juga seorang anak kecil yang dikenal sebagai pangeran kecil. Jadi ya The Little Prince ya. Tapi teman Po 2 jangan salah, semakin kita membacanya itu kita akan sadar kalau buku ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak teman Po 2. Justru banyak orang dewasa yang merasa buku ini tuh sangat dekat dengan kehidupan mereka gitu ya. Contohnya aku juga ya. Ceritanya itu berawal dari seorang pilot ya, atau pilot yang mengalami kecelakaan pesawat di tengah gurun Sahara. Dan di sana ia bertemu dengan seorang anak kecil misterius yang ternyata berasal dari planet kecil yang bernama asteroid B612 teman Po 2. Dan selama perjalanan ceritanya itu, pangeran kecil ini mengisahkan pengalamannya saat mengunjungi berbagai planet ya. Di setiap planet ia bertemu dengan karakter-karakter yang lumayan uniknya teman Po 2. Yang ada juga seorang raja yang merasa ingin menguasai segalanya, ada orang yang haus pujian, ada pebisnis yang sibuk menghitung bintang seolah-olah semuanya itu adalah miliknya ya gitu ya. Sampai ada seorang pematik lampu yang terus bekerja tanpa henti ya teman Po 2. Dan kalau dipikir-pikir karakter-karakter itu sebenarnya cukup relate ya dengan manusia gitu sehari-hari. Ada yang terlalu mengejar jabatan gitu ya, atau terlalu sibuk kerja, terlalu ingin diakui, atau terlalu fokus mengejar sesuatu sampai lupa menikmati hidup ya teman Po 2. Dan yang membuat buku ini itu begitu spesial tuh karena cara penyampaiannya teman Po 2. Bahasanya itu simpel aja, sederhana, bahkan terlihat seperti dongeng gitu ya. Tapi setiap halaman itu punya makna yang dalam gitu ya. Dan salah satu kutipan yang paling terkenal dari buku ini tuh adalah, yang paling penting tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dirasakan dengan hati. Dan kalimat itu simpel ya teman Po 2, tapi kalau dipikirkan lagi benar juga ya. Jadi dalam hidup itu hal-hal yang paling berharga seringkali itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang atau dilihat secara kasat mata gitu ya. Misalnya kayak kasih sayang, persahabatan, perhatian, waktu bersama keluarga, atau orang-orang yang selalu ada ketika kita sedang berada di titik yang terendah ya teman Po 2. Dan ada juga pelajaran tentang tanggung jawab ya teman Po 2. Karena di buku ini pangeran kecil ini dia punya bunga mawar yang dia sangat sayangi ya. Dari situ juga kita belajar bahwa ketika kita sudah menyayangi seseorang atau sesuatu, kita juga harus punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya ya teman Po 2. Dan menurut Febri, salah satu alasan kenapa buku ini begitu disukai ya sama banyak orang itu adalah karena setiap kali dibaca di usia yang berbeda itu maknanya bisa berbeda juga ya. Dan waktu masih muda itu mungkin kita nganggap ini cuman kayak cerita petualangan aja. Tapi ketika mulai dewasa itu bekerja, bertemu banyak orang, menghadapi berbagai tantangan hidup, kita juga jadi
lebih memahami pesan-pesan yang ingin disampaikan penulis ya, teman Podua. Dan satu lagi yang Febri suka, buku ini itu mengingatkan kita untuk tetap menjaga rasa penasaran, imajinasi, dan cara berpikir yang sederhana gitu ya. Sesuatu yang sering hilang ketika kita sudah mulai dewasa gitu. Jadi kadang kita terlalu sibuk mengejar target, pekerjaan, atau rutinitas sampai lupa menikmati momen-momen kecil yang sebenarnya tuh sangat berarti gitu. Jadi walaupun Febri bukan orang yang hobi membaca buku tebal ya, The Little Prince ini itu adalah pengecualian. Jadi buku ini tuh membuktikan kalau sebuah cerita yang sederhana itu bisa meninggalkan kesan yang sangat dalam gitu ya. Nah kalau teman Podua sendiri punya nggak sih satu buku itu yang selalu ingin dibaca lagi, dibaca ulang-ulang itu nggak akan bosan gitu, karena setiap kali bukanya tuh selalu menemukan pelajaran yang baru gitu kan. Siapa tahu nanti bisa jadi rekomendasi juga buat teman Podua yang lain ya, teman Podua.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Hi for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

92 jangan kemana-mana karena mulai pukul 21 waktu Indonesia Timur, Pro 2 RRJ Pura akan bergabung dengan siaran pujangan bersama Pro 2 Jakarta melalui program musik live chat. Jadi selama 1 jam ke depan kamu bakal diajak menikmati obrolan seru ya seputar dunia musik bersama Oza selaku host yang malam ini akan berbincang langsung dengan bintang tamu yaitu Asbak Band. Jadi buat kamu yang penasaran dengan perjalanan karir mereka, cerita di balik karya-karyanya hingga obrolan santai seputar industri musik ya, pastikan jangan sampai kelewat dan tentu saja akan ada juga lagu-lagu yang siap menemani malam kamu. Jadi siapkan earphone atau naikkan volume radionya karena Music Live Chat siap hadir menemani malam

Selamat malam teman Produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
3: Ya, gua,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih ya?
4: Masih, di FTV,
0: masih sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton?
3: Masih.
0: Iya dong. Woy, gila. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Heeh. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
5: Condet,
0: wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam-ngejam sih.
0: Uh-huh.
5: Ngejam-ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima. Itu yang membuatmu cinta padaku itu
0: langsung diterima.
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. Jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Lah.
3: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh ternyata Salah Mengenalmu?
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya, ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh.
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih. Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
3: metal
4: nih.
0: Di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
4: iya.
0: Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu. Enggak masalah, silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama ada di Asbak.
3: Kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
3: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan
3: ya.
0: Angkasa,
3: duluan.
0: Angkasa.
3: Kotak duluan. Kotak Angkasa. Duluan.
0: Hello.
3: Hello. ST12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
3: udah 12 ya termasuk.
0: Ya, 12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Bro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Bro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah

0: berarti.
1: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
2: Kalau udah pergi ya.
1: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay. Nyesel ya.
1: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
2: Wah, aduh.
0: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
3: Hmm. Ya. Hmm. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
0: Kebetulan ciptaan Iput, teman.
3: Oke. Okay.
0: Ciptaan teman. Basisnya September Band.
3: Mm-mm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
2: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama
0: satu label juga.
2: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
3: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
2: 5 juta nih, 5 juta. Masa enggak jadi. Gua juga punya lagu.
3: Terus enggak?
2: Ini nawarin terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok. Okay. Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah, kita sikat.
1: Dan kita suka sama lagunya.
3: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
2: Kita bertiga dulu.
3: Langsung.
2: Iya. Terus dengerin produser, cocok. Ya udah, kita aransemen. Kita bikin.
3: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si capung ini,
2: si Iput ini,
3: si Iput ini.
2: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
1: Ya, curhatan dia.
2: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
3: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
1: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu nggak ada.
3: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
1: Betul.
3: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
1: Ya.
3: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
2: Iya. Ini cerita dia banget nih.
3: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
0: Iya, masuk.
1: Masuk.
3: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
2: Oh, ini udah rilis. Ini
3: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
0: 6 atau 7?
1: 7 ya.
2: Baru 5 ya?
0: Berapa teh?
2: 6 ya?
3: 5 dan 6-6 ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
1: Iya.
3: Ada lagu apa aja sih?
2: Ada lagu
0: Contekannya deh, bukan?
3: Nah, ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun nomor 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
2: Tapi itu benar.
3: Iya.
0: Tapi itu benar.
3: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini Asbak Band?
2: Sampai Kapan Ku Pendam.
3: Yeah.
2: Tertunda Bukan Akhir.
3: Oke. Okay.
2: Izinkan Aku Menjagamu.
3: Mm-hmm.
2: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
3: Mm-hmm.
2: Baru ini.
1: Sama ini.
2: Hidup yang Tanpa Cinta.
3: Wow.
0: Satu lagi nanti ada lagi.
3: Satu lagi belum dirilis. Yes. Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
2: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
3: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
2: Nyesel kan?
3: Oh iya.
2: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
3: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
2: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
3: Bareng-bareng.
2: Nah, Asbak Band.
3: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
2: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
3: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
2: Hah? Buat September.
3: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
0: Enggak apa-apa.
3: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa itu.
2: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
3: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya?
1: Asbak
3: dulu
1: family.
3: dulu banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
1: Ya.
3: Asbak apa?
1: Asbak Family.
3: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya. Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
0: Ya, udah
3: nggak
0: ada.
3: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
2: Cih, banyak sih.
3: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling nggak bisa dilupain.
1: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
2: Oh, Medan ya?
1: Medan.
3: Nah.
1: Itu di gunung.
3: Hmm?
1: Macet. ada pohon tumbang ternyata itu nggak bisa jalan kita, jadi di tengah-tengah hutan. Mm-hmm. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
2: 5 jam 6 jam
1: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
0: Berhenti. Okay.
1: Berhenti di situ nggak bisa kemana karena kiri kanan hutan semua.
0: Dan mati lampu ya.
1: Dan mati masalah. Lampu semua.
3: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
1: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
2: kota
1: berikutnya.
0: Oh, apa waktu itu? Kemana sih waktu itu?
1: Jadi kita waktu itu di
0: Rantau Prapat.
1: Rantau Prapat ya, iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita itu stuck di situ 5 jam.
3: Wow.
1: Malam.
3: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
1: Waduh.
0: Pengen pup lagi. Ya?
1: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
3: Tapi itu turnya sendiri, Asbak Benuan. Apa sama, ada teman-teman lain?
2: Apa Papinka?
3: Papinka. Wah.
1: Papinka bareng.
3: Itu kayak satu rumah juga tuh.
0: Satu rumah. Makanya kita sebut.
3: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor. Atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band di era-era itu ada gak?
1: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
0: gak ada yang pernah
1: nyari nontonnya nih. Ya udah manggung aja lah gak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
0: Jadi dari mana nih orangnya datang?
3: Jadi awalnya
1: mereka masih pada pinggir, masih menunggu gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
3: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung, apakah ada yang lupa lirik?
2: Wah, gue sering.
3: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
1: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
3: Kenapa sering lupa lirik, men?
2: Enggak tahu.
3: Blank aja gitu.
2: Blank aja.
3: Apa semalamnya kurang tidur?
2: Jangan gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
0: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
2: Tapi yang ngomong itu karang fansnya, kak liriknya salah.
0: Baru nge ya.
3: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
2: Iya, sering gue karang sendiri.
3: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
2: Hongkong.
0: Luar negeri.
3: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
1: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
0: Terus antusias mereka.
1: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
0: banyak.
1: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
0: Sampai penuh
1: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
3: Oke.
1: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kita dan kaget gitu.
3: Oke. Okay.
1: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
0: Dan hafal lagunya.
1: Dan hafal lagunya.
3: Nah coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
2: Itu masalahnya. Gue suka blank.
3: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya dari industri musik.
0: Kalau
3: apa sih perbedaannya dari teman-teman
0: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
3: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya.
0: Lumayan.
3: Oke.
0: Okay. Sekarang kan enggak ada.
1: Sekarang
0: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
3: Iya. Yeah.
0: Sekarang mungkin belum.
1: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh nggak. Ya. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu tahun di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
3: Oke.
0: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
1: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
0: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
3: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
0: Dulu kan ada acara musik ya di TV kayak boleh disebut.
3: Boleh dong, boleh dong.
0: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
1: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
0: Ketemu ya, band-band lain.
1: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
0: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
3: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, yang teman-temannya itu aja gitu. Iya,
1: betul.
3: Iya enggak sih?
1: Betul.
3: Karena agak sedikit berasa itu ya.
1: Berasa.
3: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
1: Betul.
3: Kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
1: Iya, banyak banget.
3: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri?
1: Malaysia
3: kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
1: Baru dua
0: tempat lain sih belum.
3: Belum.
0: Negara lain belum.
3: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
0: Iya
3: kan?
0: Iya, benar juga sih.
3: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
1: Yeah.
3: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
1: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang. Untuk kalau untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
3: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
2: Jawa ya.
1: Jawa.
3: Di Jawa.
0: Sumatera juga.
1: Sumatera.
3: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men?
2: Hafal dong
3: Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia. Dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2, dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali bener. Kalau album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Laku 3, 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band, karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen banget
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin kan? Ya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan di lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: saya Alex Bakben.
1: Thank you.
2: Thank you.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain. Samantha.

kamu? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

90,1 FM Pro 2 Eka Jayapura, teman terbaik kamu. Waktunya cerita malam ya teman Pro 2. Tapi biasanya kan di segmen itu Febri yang minta teman Pro 2 buat berbagi cerita ya. Nah malam ini gantian gak sih? Boleh dong ya sesekali Febri cerita gitu ya teman Pro 2. Nah jadi dulu tuh waktu Febri masih di Jakarta ya, zaman kuliah gitu ya, kalau dengar ada event Jepangan atau anime convention, cosplay event atau art market aja sekitar itu ya, itu pasti sudah bikin semangat gitu ya. Rasanya tuh kayak tiap ada pengumuman event baru itu langsung cek tanggal, langsung ajak temen, terus mulai bikin rencana gitu buat berangkat bareng. Bahkan sampai malamnya tuh aku nginep di rumah teman aku ya, biar demi berangkat subuh untuk ke event Jepangan. Maka beberapa kali Febri gak cuma datang sebagai pengunjung gitu, pernah juga ikutan buat buka booth buat jualan, booth untuk jualan gitu ya. Dan beberapa kali juga ikutan cosplay. Jadi benar-benar menikmati eventnya dari berbagai sisi gitu ya. Tapi ya namanya juga event besar ya, pasti ada satu musuh utama yang gak bisa dihindari itu, yaitu lautan manusia. Terus deh kalau yang udah pernah datang ke event Jepangan itu pasti paham, dari pintu masuk aja tuh udah rame, mau pindah dari satu booth ke booth yang lain tuh harus pelan-pelan ngikuti arus orang gitu ya. Belum lagi kalau siang hari gitu lagi ramai, panas, dan penuh banget gitu. Dan biasanya event yang aku datang itu kadang itu dia indoor dan itu pengapnya tuh luar biasa ya teman gue dua. Apalagi kalau posisinya tuh lagi cosplay gitu, itu perjuangannya tuh double, mau apalagi kalau kostumnya kadang tebel, pakai wig, pakai properti, terus jalan keliling event tanpa duduk. Ya seru sih, tapi capeknya juga nggak main-main gitu ya. Tapi anehnya walaupun capek ya kadang sampai overwhelmed gitu ya, karena saking ramainya tetap aja setiap pulang itu rasanya puas gitu, karena memang suasana itu susah dijelasin, banyak yang seru, yang cuman bisa dirasakan kalau datang langsung gitu ya. Misalnya nih, bisa ketemu mutual online gitu, yang selama ini cuman saling sapa di media sosial gitu ya. Akhirnya ketemu langsung, ngobrol, foto bareng, terus baru sadar, oh ternyata ini orangnya ya. Belum lagi lihat cosplayer yang totalitas banget gitu ya. Ada yang kostumnya detail sampai aksesoris kecil, ada yang actingnya benar-benar mirip karakter aslinya. Kadang juga kita yang minta foto, tapi pernah juga loh Febri yang malah diajak foto gitu ya. Ih, apa nggak kepedean tuh? Nah biasanya nih ada aja gitu yang langsung nyeletuk pasti. Berarti Kak Febri ke event Jepangan wibu dong. Ya iya, terus kenapa gitu? Yang penting kan happy ya teman gue dua, hobinya tuh positif. Bisa ketemu juga teman baru, menikmati karya kreator yang lokal, artis-artis lokal gitu ya, dan mendukung komunitas yang kreatif gitu. Menurut Febri itu justru seru banget. Sayangnya, sejak balik ke Jayapura ya sudah lumayan lama ya, enggak ikut event seperti itu lagi gitu ya. Sebenarnya beberapa kali ada informasi event di sini ya di Jayapura, tapi entah kenapa selalu bentrok sama jadwal aja gitu, atau enggak udah kelewat, baru lewatnya tuh setelah sudah eventnya udah berlangsung gitu ya. Bisa aja atau enggak lagi pas lagi kerja, ada kegiatan lain, atau memang waktunya memang belum pas ya, jadi ya harus rela skip aja gitu ya teman gua dua. Tapi semoga aja nanti ada kesempatan lagi ya buat datang ke event-event yang seperti itu, baik event di Jepangan, art market, atau enggak sekedar event anime expo, atau ya gitu-gitulah, cosplay event gitu ya. Walaupun mungkin enggak cosplay dulu, jadi NPC aja enggak apa-apa, jadi pengunjung biasa juga enggak masalah ya. Yang penting itu bisa keliling gitu ya, lihat-lihat cosplayer, menikmati suasana yang selalu bikin kangen gitu ya. Nah kalau kamu sendiri teman Pro 2 itu bagaimana? Apakah pernah datang ke event seperti ini? Baik event Jepangan, comic convention, art market, atau festival hobi lainnya gitu, atau justru punya pengalaman seru saat datang ke sebuah event gitu ya.

0: YII for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Bahasa Satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

0: KPI, Foyer Info. Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
1: Kayaknya percaya aja lo.
0: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
1: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
0: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
1: Pengen apa? Ngopi ya?
0: Bukan, mau lihat pelangi.
1: Oh, emang ada pelangi?
0: Lah itu?
1: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
0: Sebenarnya warnanya banyak.
1: Ah, masa sih?
0: Iya.
1: Iya.
0: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
1: Masa sih ada ceritanya?
0: Ada.
1: Oh.
0: Begini ceritanya.
1: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
1: Oh.
0: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
1: Ayo, pakai helm ya.
0: Loh, tadi naik mobil tau.
1: Oh. FYI, Foyer Info.

0: Yeah, you should take it off.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

91.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bersama Faiza Sintia menemani kamu dari Jalan Tersangkapura nomor 23 Jayapura di Spada di pagi hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Waktunya info Pro 2, teman Pro 2 dari pemerintah daerah di Jayapura yang mau aku share untuk kamu di info update ya untuk pagi hari ini. Setelah ini aku bakal balik lagi tentunya teman Pro 2 dengan informasi Pro 2. Jadi kamu ya yang mungkin lagi bersiap-siap untuk beraktivitas, semua Pro 2 di pagi hari ini, semangat terus dan selamat pagi semuanya teman Pro 2.

Ya, kembali bersama Faiza Sintia, teman Pro 2. Dan kita masuk di info Pro 2, teman Pro 2 untuk pagi hari ini dari pemberitaan RRI Jayapura, teman Pro 2.

Informasi pertama nomor 2 datang dari pejabat sekretaris daerah Papua Christian Sohilait yang menegaskan penanganan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, dan perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dan menurut Christian, persoalan anak terutama di bidang pendidikan memiliki tantangan yang kompleks. Karena itu pemerintah Provinsi Papua menggandeng berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga mitra pembangunan dalam menyusun dan menjalankan program pendidikan teman Pro 2. Saat ini juga ada sekitar 18 lembaga termasuk UNICEF, World Vision, Bank Dunia, dan Surya Institute terlibat mendukung peningkatan kualitas pendidikan sesuai bidang masing-masing. Christian berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat pemenuhan hak anak dan meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Tentunya teman Pro 2 masih di Info Pro 2. Setelah ini Faiza bakal balik lagi. Jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Jalan Tasaka Pranama Nomor 3 Jayapura Tolong Pro 2 masih di Info Pro 2 update untuk kamu ya. Dan untuk informasi selanjutnya Tolong Pro 2 datang dari Kemenag Papua yang mendukung aplikasi aman cegah kekerasan di sekolah. Adapun dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menyatakan dukungan penuh terhadap aplikasi manajemen aduan anti kekerasan atau aman yang diluncurkan oleh Kementerian Agama sebagai sarana pelaporan dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan. Kepala Kanwil Kemenag Papua, Clemens Taran, mengatakan aplikasi berbasis web tersebut diharapkan memudahkan siswa, guru, orang tua maupun masyarakat melaporkan dugaan kekerasan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Menurut Clemens, selama ini masih dimungkinkan terjadi kasus kekerasan yang tidak terungkap karena tidak adanya laporan. Dan melalui aplikasi aman ini, setiap aduan diharapkan dapat terkelola dengan baik sehingga solusi dapat segera diberikan. Kanwil Kemenag Papua juga berkomitmen mendukung penuh implementasi aplikasi aman bersama seluruh jajaran Kementerian Agama di kabupaten dan kota guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Ya, masih di Info Pro 2 update untukin kamu teman Pro 2. Selain ini Faiza bakal balik lagi. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih di Info Pro 2.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Iya, pasti di Info Pro 2 tentunya Topo Pro 2 bernemani kamu ya di pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Dan untuk informasi selanjutnya teman Pro 2 ya, datang dari personel Polres Sarmi yang berhasil mengamankan mortir aktif peninggalan Perang Dunia Kedua yang ditemukan di kawasan Pantai Kelapa 1, Kampung Lembah Nidam, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi. Mortir tersebut dievakuasi untuk mencegah potensi bahaya bagi masyarakat. Kapolsek Sarmi Kota AKP Indra Franata Sianipar mengatakan penemuan mortir bermula sekitar pukul 10.55 waktu Indonesia Timur saat saksi atas nama Roni Seva 37 tahun melakukan pemantauan pembersihan lahan menggunakan alat berat di kawasan Pantai Kelapa 1. Saat pekerjaan berlangsung, ia melihat benda mencurigakan yang diduga merupakan amunisi peninggalan perang dan segera melaporkannya kepada Polsek Sarmi Kota.

0: melalui penyelidikan, pemetaan lokasi yang berpotensi masih terdapat sisa amunisi perang, serta pengawasan terhadap aktivitas pengepul besi tua untuk mencegah penyalahgunaan maupun peredaran amunisi peninggalan perang. Kapolsek AKP Indra juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka, memindahkan, ataupun menyimpan benda mencurigakan yang diduga sebagai bahan peledak, melainkan segera melaporkannya kepada kepolisian terdekat agar dapat ditangani secara aman, profesional, dan sesuai dengan prosedur, teman Produa. Tentunya setelah ini kita teman Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 untuk berita nasional ya, dari rri.co.id. Dan tentunya Faiza masih menemani kamu teman Pro 2 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Setiap tahun lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050 jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi bersama Faiza Cynthia, tentunya teman Pro 2 di Info Pro 2 ya, yang kali ini datang dari berita nasional dari rri.co.id yang sekarang datang dari Kementerian Kebudayaan menggelar pertunjukan musik bertajuk Cultural Evening, a musical bridge between Morocco and Indonesia. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari perayaan eratnya persahabatan serta kerjasama budaya antara Indonesia dan Maroko. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Indonesia dan Maroko memiliki banyak kesamaan budaya yang masih terpelihar hingga sekarang. Dan kesamaan itu terlihat pada ekspresi seni seperti musik gambus, tarian tradisional hingga ajaran sufi. Ia menjelaskan bahwa Maroko dan Indonesia memiliki kesamaan budaya yang menunjukkan seni menjadi bahasa universal. Hubungan budaya kedua negara menggambarkan seni mampu menyentuh hati manusia tanpa mengenal batas wilayah. Tidak hanya itu, ia menceritakan bahwa kedekatan Indonesia dengan Maroko juga dilatar belakangi oleh seorang penjelajah, Ibnu Battuta. Dan dalam catatan Monumen Tarikh lah, Ibnu Battuta juga menggambarkan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam yang makmur. Ia menyebut masyarakat Samudra Pasai sebagai penduduk terpelajar, taat dan menjunjung tinggi nilai keimanan teman Pro 2. Ia menilai kesamaan nilai budaya menjadi fondasi kuat dalam membangun kerjasama Maroko dan Indonesia. Ia juga menegaskan hubungan kedua negara tersebut berkembang melalui berbagai program pertukaran budaya dan kolaborasi seni.

0: Ya, tentunya Tom Pro 2 masih di Info Pro 2 untuk berita selanjutnya datang dari rrv.co.id juga tentunya untuk kamu. So, jangan kemana-mana, Faiza akan kembali lagi teman Pro 2.
1: Beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Iya, teman Pro 2 masih di Info Pro 2 tentunya di pukul 6.50 waktu Indonesia Timur. Dan Faiza mau menyapa selamat pagi ya untuk kamu semuanya, teman Pro 2 yang masih stay mendengarkan dari ruang dengar kamu semuanya. Aku masih punya satu informasi terakhir untuk kamu, teman Pro 2, untuk Info Pro 2 dari berita nasional dari rri.co.id untuk hari ini. Yang kali ini datang dari BMKG ya, teman Pro 2, yang menyatakan fenomena El Nino yang kini telah memasuki kategori kuat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kekeringan sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan El Nino dinyatakan aktif ketika suhu permukaan laut di wilayah tengah Samudra Pasifik meningkat lebih dari 0,5 derajat Celcius di atas kondisi normal. Dan saat ini indikator tersebut menunjukkan El Nino telah berada pada level kuat sehingga memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi. Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama BNPB serta sejumlah mitra swasta melaksanakan operasi modifikasi cuaca di berbagai daerah. Upaya ini difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan air di waduk-waduk yang menjadi penopang kebutuhan irigasi, pembangkit listrik tenaga air PLTA, dan air bersih. Menurut Faisal, Indonesia memiliki sekitar 240 waduk yang menjadi sasaran pengisian cadangan air melalui rekayasa cuaca. Dan selain mengatasi ancaman kekeringan, BMKG juga mengintensifkan operasi modifikasi cuaca untuk mencegah terjadinya karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut yang rentan terbakar saat musim kering. Adapun dari 6 provinsi yang menjadi prioritas pelaksanaan operasi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Selain itu juga modifikasi cuaca dilakukan secara situasional di Kepulauan Riau dan Aceh sesuai perkembangan kondisi di lapangan, teman Pro 2. BMKG juga mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino kuat, terutama potensi berkurangnya pasokan air dan meningkatnya resiko kebakaran hutan serta lahan di berbagai wilayah Indonesia. Dan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah mengantisipasi potensi dampak El Nino. Antisipasi tersebut diantaranya adalah operasi modifikasi cuaca dan menyiagakan satuan tugas baik darat maupun udara, teman Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2, itulah info terakhir untuk info Pro 2 untuk edisi di pagi hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2 ya, masih bersama kamu di Spada. Jadi kamu yang sudah berangkat ke sekolah, ke kantor, ke tempat kuliah ya, harap berhati-hati teman Pro 2 dan jangan lupa sarapan ya. Masih di Spada, stay tune terus teman Pro 2.
1: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
2: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
2: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
1: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
2: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
1: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
2: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
1: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
3: FYI for Yay Info.

0: Oke, teman Pro 2 sambil nemenin aktivitas kamu. Tentunya Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Aku mau kasih teman Pro 2 fakta unik pagi. Jadi, senyum pagi itu adalah mood booster. Senyum 1 menit di pagi hari bisa bikin otak itu ngeluarin hormon bahagia, teman Pro 2. Walau hatinya ini sebenarnya masih Monday blues kah? Atau masih ada masalah-masalah yang belum selesai yang bikin mood kamu berantakan? Gak apa-apa, senyumin aja dulu ya. Next ya, fakta unik lainnya, bau kopi itu bisa bikin melek. Gak harus diminum, teman Pro 2. Cukup cium aroma kopi aja, udah bisa bikin otak itu lebih fokus. Jadi, tim kopi, mana suaranya ini? Next ya, teman Pro 2. Minum air putih setelah bangun tidur, tubuh itu akan kehilangan cairan kan waktu tidur kan. Jadi minum segelas air pagi hari bisa bikin badan langsung seger, kayak habis dicat, teman Pro 2. Seru banget ya. Jadi itu 3 fakta unik, dan aku bakal share lagi fakta unik lainnya. Jadi stay tune terus.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman pro 2 masih bersama Faiza Cynthia di sini menemani pagi harinya kamu tentunya teman pro 2. Aku mau ini ya, kasih lagi fakta unik pagi hari teman pro 2. Lanjut ya, boleh ya. Jadi teman pro 2, matahari pagi itu adalah vitamin gratis ya. Sinar matahari jam 7 sampai jam 9 pagi kayak akan vitamin D. Bagus buat tulang dan bikin mood itu lebih stabil. Gratis lagi, enggak ada pajaknya. Jadi tunggu apa lagi? Kecuali kalau matahari Jayapura lagi luar biasa panasnya, sampai jam 7 aja juga cukup sebenarnya teman pro 2 jemurannya ya. Menjemurnya maksudnya. Oke, dan next teman pro 2, olahraga 10 menit lebih segar. Itu fakta uniknya ya. Jadi joget tipis-tipis atau stretching bentar bisa bikin

0: Kak ya, oke luar biasa nih. Oke kita lanjutin nih, kakak yang terbang luar biasa guys ya. Aktif banget kakak kita yang terbang luar biasa, langsung digaskan aja guys. Oke.
1: Kalau lihat live penjual di TikTok rame terus. Yang nonton juga banyak. Tapi tiap aku live selalu sepi. Ah, jadi malas.
2: Lah, kenapa malas? Itu ada triknya. Kamu harus buat tampilan barang yang kamu jual ini terlihat menarik.
1: Ah, sudah malas sekali. Sudah dicoba tidak pernah berhasil.
2: Eits, jangan mudah menyerah gitu dong. Coba kamu terus pelajari trik marketingnya. Sekarang mau belajar itu mudah. Ada grup seller TikTok dan grup UMKM.
1: Jadi, saya harus gabung dan kenal lagi banyak orang. Ah, sudahlah, malas.
2: Loh.
3: Saudara, disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK memperkirakan bahwa angka kemiskinan ekstrim di Indonesia turun menjadi 0,9 hingga 0,8% pada akhir tahun 2023. Tiga strategi besar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, yakni pengurangan beban yang salah satunya dilakukan melalui program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Langsung Tunai BLT. Lalu, peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantung kemiskinan dengan perbaikan infrastruktur dan sanitasi. Selain itu, salah satu faktor penurunan angka kemiskinan ialah dengan tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Jadi, tidak ada kata malas, mari terus semangat dan berkreasi demi turut serta menumbuhkan angka perekonomian Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih ditemani sama Faiza Cynthia dan aku bakal kasih fun fact yang kayaknya seru banget teman Pro 2. Jadi, kamu termasuk gak sih orang yang kayaknya baru juga Senin udah ngebayangin nanti weekend gimana? Tapi ternyata orang ya yang udah ngebayangin weekend di hari Jumat atau dari hari Senin pun ternyata moodnya lebih positif sehari yang teman Pro 2. Jadi wajar sebenarnya kalau misalnya kita udah ketemu di hari Jumat lagi itu terasa lebih ringan. Jadi tentunya teman Pro 2 semangat ya. Mau di apapun harinya kamu ya. Kalau udah ke weekend kayaknya seneng banget teman Pro 2, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan kalau baru memulai weekdays-nya tetap semangat juga. Bayangin aja nanti weekend ngapain ya enaknya ya, biar kamu tentunya tetap semangat teman Pro 2.

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang masalah kalau misalkan lagi pagi-pagi tuh hektik banget ya teman Pro 2, dari bangun tidur terus mandi, makan, apalagi untuk kamu mungkin yang udah berkeluarga, kayaknya udah enggak mikirin diri kamu sendiri ya. Mikirin anak, mikirin suami, mikirin istri gitu kan ya. Terus huru-hara, apalagi anaknya udah sekolah gitu ya. Jadi nganter sekolah atau kalau lagi liburan, lagi zamannya libur gitu teman Pro 2, harus mikir hari ini mau kemana ya nanti enaknya ya, bikin apa ya gitu ya. Pokoknya banyak keseruan-keseruan deh yang bisa kamu ciptain, apalagi bersama orang-orang tersayang kamu, dan ditambah sama lagu-lagu dari Pro 2 RRI Jayapura.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda gak usah jaga keamanan warga, yang penting belajar di sekolah ya. Ini bilang mana nih? Baru kemari. Oh. Ya, Neng.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info. Teman terbaik.

Masih dari jalan Sangka Purana 23 Jayapura, teman Pro 2. Dan gak kerasa ya, sudah dipukul 8 waktu Indonesia Timur. Artinya kayaknya semua teman Pro 2 ini udah nyampe kantor. Udah ada juga mungkin yang di sekolah, gak mungkin denger radio ya. Dan kita masuk di program Sepakat teman Pro 2. Pertanyaan aku sih untuk kita sharing di pagi hari ini, itu apa sih hari favorit kamu teman Pro 2 setiap minggunya? Mungkin ada yang favoritnya itu di hari Jumat, kenapa gitu ya? Karena hari Jumat tuh vibesnya udah weekend nih Faiza, mungkin seperti itu. Nah gak apa-apa, kita sharing selama 1 jam sampai jam 9 waktu Indonesia Timur ya. Kamu langsung ke Instagram Pro 2 Jayapura, di situ kamu bisa ke DM kita, nanti bakal aku bacain. Atau mau kirim salam, mau kirim semangat di pagi hari, boleh. Tapi request lagu nanti ya, di jam 10 teman Pro 2, jadi ditunggu. Dan kita disepakat dulu, oke? Faiza tungguin tentunya teman Pro 2. Jangan lupa di follow juga Instagram kita di Pro 2 Jayapura.

Kembali lagi menyapa kamu teman Pro 2 dari Jalan Tasangka Pura 63 Jayapura ya. Aku tadi tanya di sepakat itu apa sih hari favorit kamu teman Pro 2 di setiap minggunya gitu kan. Hari itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Itu hari secara kalender Masehi ya. Cuma mungkin ada hari anniversary atau hari ulang tahun itu di luar ya teman Pro 2, karena pastinya punya momen spesial untuk kamu masing-masing gitu. Nah, teman Pro 2, kalau kamu tahu ya, makna hari favorit itu adalah hari dalam satu minggu yang kamu paling suka. Karena mungkin pernah memberikan perasaan senang, nyaman, atau punya arti atau makna khusus gitu buat diri kamu sendiri. Kayaknya kalau ingat hari Rabu gitu ya, ingat waktu pertama kali ketemu sama pasangan hidup kamu, misalkan ya. Atau mungkin di hari Sabtu, hari berkumpul keluarga, atau enggak di hari Minggu, hari penuh sukacita, hari ibadah, bisa itu jadi momen-momen tertentu ya untuk diri kamu masing-masing teman Pro 2. Nah, kalau kamu udah share ya hari favorit kamu teman Pro 2, nanti aku bakal share juga makna atau arti dari setiap hari itu teman Pro 2 ya. Karena secara psikologis hari favorit itu sering mencerminkan ya gaya hidup, pengalaman, atau nilai mungkin yang dianggap penting oleh seseorang teman Pro 2. Aku masih tungguin teman Pro 2, kamu bisa DM aja ke Instagram Pro 2 Jayapura di situ ya. Kita seru-seruan, kamu sharing-sharingan ya. Sampai jam 9 aku tungguin tentunya teman Pro 2, so jangan kemana-mana.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Samantha.

paling suka itu adalah lagunya yang judulnya Hero, teman Pro 2. Kamu pasti suka ya. Kayaknya gak ada yang gak suka sama lagunya Mariah Carey, teman Pro 2 ya. Dan next ya, kita back to the topic. Ya, bahas tentang arti dan makna hari favorit. Nah, ini udah ada yang masuk juga ya, baik dari personal chat aku ataupun dari DM Pro 2 Jayapura. Ada Kak Alis. Halo, selamat pagi Kak Alis. Ya, lagi dengerin mungkin ya di pagi hari ini. Kalau aku suka hari Minggu, Kak, kata ya, karena hari kumpul keluarga dan hari free, katanya. Wih, mungkin banyak juga ya yang suka hari Minggu ya. Satu tim sama Kak Alis ya tentunya. Lalu juga ada dari Kak Ray yang ada di Kota Raja, katanya. Kalau aku suka hari Kamis, nggak tahu aja kenapa suka. Karena mungkin hari kelahiranku juga kali ya, Kak Faiza ya. Mungkin ya, karena mungkin hari kelahiran itu jadi sebuah hari yang bikin mendatangkan keberuntungan, bisa jadi mungkin ya. Tapi di balik hari-hari itu, teman Pro 2, ada artinya. Nanti aku bakal share di akhir aja biar secara rangkum lah ya, hari-hari favorit kamu itu ada artinya enggak sih gitu. Terus ada juga yang bilang katanya suka di hari Jumat karena di hari Jumat penuh keberkahan, Jumat berkah. Mungkin karena banyak yang kasih free-free ya di Jumat berkah itu ya. Apalagi mungkin yang muslim, laki-laki habis sholat Jumat dapat free bis gitu ya, dari para jadi gak heran ya suka di hari Jumat, boleh. Apapun harinya itu punya arti dan makna sendiri tentunya, teman Pro 2, untuk kamu semua ya. Selain aku bakal share tentunya, teman Pro 2, arti dan makna dari hari itu tuh apa, secara psikologisnya juga apa. Setelah ini, teman Pro 2 ya, masih di 90,1, Faiza bakal balik lagi. So jangan kemana-mana, teman Pro 2.

0: Adikara Fardi teman Pro 2 1 2 3 ya. Menemani pagi harinya kamu di detik ini teman Pro 2. Siapa yang enggak tahu Adikara ya? Dan siapa yang juga yang enggak tahu mungkin sang istri ya, teman Pro 2. Yang katanya sang istri itu adalah salah satu di antara banyaknya wanita-wanita cantik yang ada di Jakarta Selatan. Setuju nggak kamu, teman Pro 2? Oke, ya, aku mau share juga makna hari favorit teman Pro 2 yang tadi udah nyebutin ada di mungkin di hari Kamis, Jumat, Minggu tadi ya. Dan kalau aku sih kayaknya nggak ada satu hari favorit aku sih sebenarnya teman Pro 2 kalau ditanya ya. Tapi kalau hari apa ya, hari kelahiran sih ya pasti ada, cuman bukan jadi hari favorit gitu. Oke, ya, yang suka hari Senin teman Pro 2 ini arti dan maknanya adalah melambangkan awal yang baru, semangat memulai tujuan baru teman Pro 2. Dan yang suka di hari Selasa ini dianggap sebagai hari untuk fokus dan juga produktif. Kalau kamu suka hari Rabu ya, ini artinya itu menjadi simbol keseimbangan karena berada di pertengahan minggu ya. Jadi Rabu ya harus seimbang gitu. Dan tadi yang suka hari Kamis ya, hari Kamis ini identik dengan harapan menjelang akhir pekan dan persiapan menyelesaikan pekerjaan. Terus juga teman Pro 2 di hari Jumat ya, bagi banyak orang menjadi hari favorit karena suasana lebih santai menjelang libur, dan bagi umat Islam memiliki nilai spiritual yang tadi aku udah bilang ya, Jumat, salat Jumat gitu untuk para laki-laki Muslim tentunya teman Pro 2. Dan di hari Sabtu melambangkan kebebasan, waktu untuk keluarga, hobi atau beristirahat. Hari Minggu dianggap sebagai hari untuk relaksasi, berkumpul bersama keluarga, refleksi, dan mengisi energi sebelum memulai di Minggu baru, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, misalkan ada orang yang suka sama hari Jumat, mungkin menikmati momen transisi ya, dari bekerja ke waktu pribadi. Sedangkan orang yang menyukai hari Minggu mungkin menghargai ketenangan dan waktu bersama keluarga teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya gak ada sih makna baku atau ilmiah bahwa hari favorit tertentu tuh menggambarkan kepribadian secara pasti. Dan makna tersebut lebih bersifat simbolis aja, dan dipengaruhi juga oleh pengalaman pribadi, budaya, rutinitas, serta hal-hal yang membuat seseorang merasa bahagia pada hari tersebut teman Pro 2. So thank you so much ya untuk kamu yang udah ikut dalam sepakat di pagi hari ini teman Pro 2. Tapi untuk kamu yang masih mau ya, barangkali aku masih mau sharing dong teman Pro 2. Boleh ya ke DM Instagram Pro 2 Jayapura. Aku pasti bacain dan aku sharing juga ke semua teman Pro 2 tentunya teman Pro 2. Oke deh, aku bakal balik lagi ya. Kamu dengerin dulu aja lagu-lagu yang sudah disiapkan siapin sama MD kita ya, Kakak Icat. Jadi so stay tune terus teman Pro 2.
1: Hey seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera tang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Hi for Yay Info. Ini angketin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

Akulah dia dari Drive Teman Pro 2 dan sudah di pukul 9 waktu Indonesia Timur Teman Pro 2 ya. Karena tiap jam berganti, program juga berganti. Asalkan ya, jangan tiap bulan, tiap bulan itu ganti pasangan. Itulah Teman Pro 2 ya. Ya tentunya masih di sepada sama pagi Teman Pro 2. Tentunya Teman Pro 2 ya, dengan lagu-lagu menemani kamu ya, lagu-lagu seru yang bikin semangat. Aku harapnya sih kayak gitu ya. Jadi aku juga harus semangat gitu menemani paginya kamu yang lagi mungkin di perjalanan kah gitu ya Teman Pro 2 ya. Terus juga di apa ya, lagi di kampus mungkin ya, lagi di rumah. Ada yang lagi di rumah gak Teman Pro 2 di pagi hari ini? Mungkin ada ya, yang para ibu rumah tangga ya, atau mungkin para mahasiswa yang masih libur ya. Rata-rata sih mahasiswa kayaknya masih libur ya, karena setelah UAS itu mereka libur itu sekitar 3 bulanan ya. Kayaknya juga masih pada santai-santai di rumah. Atau mungkin para pekerja yang lagi menunggu ya gajian, sabar ya. Kalau kayak kami-kami ini gajian di tanggal 1 gitu ya, harap bersabar aja Teman Pro 2.